Jambatin la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la mawala la